Orang jumpa telit nada terbahalia, oce sejeh sakit berjuang kini jemalia. Thau na pan kubi angkalo tu kucalia, teri nara tesis jengke hati setan jemalia.